abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarahejeje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira mwongere ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni rya Fidel Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo ry'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri ko mudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kubatwumviriza bari mu cumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imiti y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

keza kubatswe na soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye akaririmbo keza karatubwira ati ngo isi ni ibendera ryacu ushobora kuba utona bitahura ariko mba nizera neza yuko Imana yagize kuba intumwa abandi yiyongera kandi kubagira abahanuzi b'Imana cyangwa se abahanuzi ba Kristo isi ni ibendera ryacu rero elo elo ushizwe hejuru Eloi mana ushizwe hejuru y'amajuru reka tukomeze kuba tukonasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye aratwandikira avuga ati shalom shalom nanje nashaka musengere ndagwaye umutwe urandemeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kinini dukora akazi ariko nitwigera dutera imbere mwoba mukoze mukozi w'Imana ndi Belize mugahahe murakoze cyane Belize nimuri kuranyumviriza mu izina ya Yesu Kristo Imana yemeye kumbana namwe muri kino kiganiro ndasengera ubuzima bwawe Imana ikugirire neza utangure kuba wona kora amafaranga yawe uyabona mu izina rya Yesu Kristo Amen abari kuba dukurikirana muri mu mandezi gazitandukanye rekanongere

abari kuba dukurinana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isoko nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye